duk paigina domestic violence de lok paigina ahigina ase inika maiki khan du hile shared household mane ekilogote mota logote buhi thaka na hole ba jun khan bara morom na kuri gina darge marigina na hole ba inika violence de thaki ase inika khan logote ekilogote buhi thaki ase gule tar itu khor de he buhi gina itu ek bara maiki ge protect kurigina domestic violence para bachai gina rakhi dibule bare ase ako tuita ulado hele chuti maiki ekjun inika violence te lok paigina thagya aro gam kuria maiki ekta ase kule inika gam kuria jagade hoilebi itu chukum tia mutahan itu khan manohar doile maiki gam kuri thagalaga jaga de hoilebi jabu natibule laga itu protection bi dibu pare ase aro itu to magistrate para kam kuri thakalaga jagate hulibi jabuna dibule laga isapte itu order do mana guri gina dibule pare ase chuti inika violence lok paigina ahya maigi do pacha ase gule itu bi school de hobi nauliba ki jagate pacha maigi do jai thake inika jagate hule itu diktar dia nauliba chukum dia inika manohar mota bilak nahuliba dosra jun hulibi itukhanke pacha birai thaka buhi thaka jaga itukhante na puthabule laga itu order do magistrate para pass kuri dia dosra ekta amakhanke maiki khanke protection dibu paria itu ek bitore kuadu hule jun manubara maiki ekjunke diktar di thaki ase itu manuhke aggrieved maiki targe electronic nahuleba telephonic contact itu khanto na thaki dibule laga itu bi sob to mana kuri gina rakhi di ase aku dosra ekta itu ek bitor de amar ekrif maiki khan karone itu protection rakhia de hoile iku khor saman bila khan nahuleba bank accounts nahuleba bank lockers khan hoile bi itu khan bi iku transfer khan naguribo lagi ekrif maiki khan ke itu opor de bi tuk diktar do itu natibule lage aggrieved maiki ekjun chuti nichur ama baba khor de wapas jai luigina buhi ase nahole ba khantan khor kunuba de buhi ase nahole ba alak kurigina dar jai gina khor alak pra buhi ase inika homoi de huli bi inika khor de jai gina itu respondent mane jun bra diktar de ase tar mota hobi nahole ba diktar de manu jun ase jai gina dar ki diktar na dibule laga aro ikiloku puhe thaka khandan khor manuge ulibi diktar nadibule laga itu opor dibi ek bitor de itu protection itu bi banai gina rakhe ase ek de judicial magistrate pra ako monetary relief itu khan bi aggrieved maiki khan gibi sai gina di thake magistrate pra ako itu ek bitor de order pass kuri gina rakhi dia maiki ekjun ge pachai rakhi dibo karone pass kuri dia du hoile respondent mane diktar ti daka manu har takhan du hoile kute aggrieved maiki violence de punchi gina duk de buhi ase tar buhi thaka khor de hole bi itu olopi osor dibi jamuna dibo lage aro tar logote contact itu khan bi na thaki bole laga itu khan bi ama khan ge protection du panai rakhi ase aro itu opor de ako respondent laga relatives khan mane diktar di thaka laga khandan khan itu khan ge hoile bi itu violence de punchi kina thaka maiki buhi thaka khor itu khan dibi lok pachi guru bona dibule laga aro aggrieved person tar buhi thaka laga khor itu dibi jabu na dibule lage inika itu ek tole do tik bra amakan ge banai gina rakhi gina tade laws khan do banai rakhi di gina ase itu laga protection banai gina rakhi dia bra maiki manohar khan ge bia niyum bila khan kuri dia mara mari kuri dia na hole ba kisim niyum fine bra chukum khila itu khan sob bra bachai gina thaki bole pare ase kwanis na amar jun maiki khan hole bi chuti inika kisim domestic violence khan kunuba ge maria na hole ba chukum khila na hole ba pia khuta bra ama khan ge aram babu natia na hole ba
tamali kura nisna hoigina amakan gaude chuidia iniga kisim niyum alak alak para kundu amar maiki kange hotai din itu violence to lok pai thake itu kando amar maiki manohar kan monde lokai naraki gina itu kando pahar de olai gina amakan paratok akide kwa nisna itu judicial magistrate ke punchi jai gina amakan court tibi itu file do petition go boli pari jai nahuli ba akide kwa nisna amakan protection officer itu kan gibi dibu paria amakan complaint to dibu paria nahuli ba amakan court osore puhi thaka kuntu service provider kan itu ek pitore takan ge puhai rakhi di ase nahuli ba police officers kan itu kan ge amakan juldi punchi jai gina itu complaints kan tu disigule nijur laga jivando surakshat kurigina takibule pare ase inika violence kan pra pachai gina amakan takibule pare ase.

0: 타기볼라기 부가 빌라칸 부히나 타길레 오타이 펠라볼라기 가스 무리아 바타 가스 칸 타길레 카티 펠라볼리 라게 아세 아로 하비 이두 비시브라 올라이나 타길레 이두 간섭게 오타이 펠라이기나 케티 사파구리 라키볼리 라게 아세 Livestock specific advisory day, guadu, itia laga, mosum day, gauri kange, olibi, itia, tandabra, itia du goro mosum, inika, huikina ja, ekilogut, kisim bimari kan, dar kange, lagi jaitake, kuta kuta, classical swine fever nisna, na oliba, itu dusura laga lagi hua, infection bimari kan, bisi ulaitake, itu karne, dar kange, tik homoide, vaccination kisim, classical swine fever, CSF, laga vaccines kan, na oliba, raksha, glass vaccines itu to at the red 1 ml iniga ekta kauri nimide itu chutu kauri tui muina bra tangor hoigina thaka itu bra suru hoigina vaccines kan tu digina jabule lage ase aro foot and mouth disease itu kan laga vaccines kan bi tui muina bra tangor hoigina thaka gauri kan ge hoile digina itu alternate isapte choi muina iniga tok tu digina jai thakile bal ase Poultry specific advisory day bi kwadu itia inika broken pani purigina mosum putli huigina ja ekilogut murgi kange palitaka korbi sapaguri rakibulage ventilation tik panai rakibuli lage aro tarkan buhitaka bedding idukan bi tik bra sapaguri sukabra rakitibule lage iniga agromet advisory bulletin kohima district karne burai diase আজি নিমিতে ইমানতে শেষ কৰি আছে আহাকালি একে সময় আকৌ কিছিম কিছুমান কথা লৈ কিনা লগ পা হ'ব
1: ৱেলকাম ট্ৰাগোবান 103 মেগাহাৰ্টজ নিউজ মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ৱেলকাম 103 মেগাহাৰ্টজ

Well, first message itu bazar di bulan sih. First message itu lirik ini apa tadi sih? Willy from Zenoto atau tadi mengisi gana Dil Na Jaane Kyun from the movie Jayanta Bhai ki love story. Itu bazar di buku sih. So thank you so much Willy, apni lirik ini apa tadi dia kerana. Atau itu listeners kan huni bo. Atif Aslam atau Anuska Manchanda lagu was the film sih Jayanta Bhai ki love story.

Sinta aku ni buat pelulu ke Udit Narayan, atau alkali yakni kelakar wasta film ase hero number one. Aduh tu git kerana liriknya apa tahasa, loko villain meta, Fort Mile depo par cuma ke dimapara, atau tahi tu gana dedicated kuri dia ase Amal Basumatri, Sunita Basumatri, Bimol Basumatri, Anjali Basumatri, Hitendra Das, Sunil Pangcho, Mandira, Baikun Munda, Muhammad Ali Kasim, Jitendra Rongpi, Ramesh Patro, Chubaki Jamir, Akuzo, Chuppi Brothers, and to all the RJs ko ina likhi ase. Well, thank you so much, Rokuville Mehta, for writing. To listeners kan koi dia nichina itu git huni lobo itia.

Nye, unye, umi, uti, uni, unya, umie, temi, mu uchu, ikevo, kekra, partaya. Sesheri temenyo e kisakiya, ginul hurriye, zovodi, tertiary king, zoletse, kekieza za toko kekrari, udie, kezala, kepusie, pula, di, kekielataya. Uchu, uvufe, uza, ufuza. Upuzau, upu, upo, upaza, upa, unye, unye, uti, uni, upa, idi, gereza, kekeke batui, zatoko, kemhe lataya. Mihue tse jeginu, kekeke tse zatoko, seya. Mu kekrihue, keperomo, zosheri, denime, kelhuzo, medzidi, hunyu horuke tse ginu, keke tse zatoko, niya. Uchipumie, kekie, ketsu tatie, petsu tor vor zela, terupie ketsu, mu ketejis sedi luvor. Tie krike sakoe, pitsumi ruya batakrie, uni dimie, mu ukrut sokol zomone, ketsake chego za ketsuki li duketala, ukonimo tsuwa munhe, deri terukez zomone, tejapez sawali vi. Dari ukre ukipu moro ukobu tejo pete fatale kenzo tuo. Kekri mori utyo utemie zel huke likoe. Ukrenye riprebalu tsunu uketso sanudi keza ketsuko kepetale vibazo. Telanu sete yetsu keperodi kekietsu zatoko sepetsu lale moro kesho se kekola suje.